0: Is it a plant or an animal?
1: Who knows? It doesn't seem to have any central nervous system. No circulation.
0: Then how does it move?
1: All plants move. They don't usually pull themselves out of the ground and chase you.
2: Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa?

0: Azal. Bau lah kuasa dua lokai.
1: Iya, aku nggak pasti dua puluh.
0: Nabi dua mi pasti dua puluh kue.
1: Hei, juara dungdang, juara panen. Molo pasti dua puluh, mohon kau medungani. Alat pasti dua puluh, nangun hal medungani.
0: Ba, kami mui pahulah kuat ayu bawa.
1: Hari pihur wa.
0: Ilu bawa kau satu tuang kutuban selak kalau memang sudah kue. Pahulah.
1: Dah hola kader sampai kau juara lubang.
0: Pahulah pasti dua puluh.
1: Molo pasti dua puluh, mohon urusin majenat tamar babu kembali.
0: Iyo.